Robert Train Descor disku, 10 kantako diskure. Eta 10etik 3 diz berak idatzi zakuk. Orduan, berzin asko,